ngeke emlaleli izinto ebezenzeka kuyimpela sonto abanye bebejabule ngokunjalo abanye futhi bebefihla kunina nonke nje sithi sengathi ke kungaba kuhle empilweni zenu nemndeni yenu bese sithi abaseyindleleni bahambe kahle ngokuphepha kube kuhle abantu bafike emakhaya noma befike emsebenzini bephephile Hayi bosani bona wempolompolo zinjani izitulo emathrakini ayikhala impolompolo sizwe ukuthi abantu bangapi bethutha umnotho wezwe kodwa ke siyathemba nabo bahamba ngokuphepha labekhona nansi ingoma kaJonas Gwangwa ethi ke emaxhoseni

0: Kabudisi Ukhozi FM. Ukhozi FM.
1: Ukhozi FM.
0: Luhamba phambili. Dabulukusa nomsizi maphumulo njalo ngomsombuluko ngo 12 kwa Kabudisi Ukhozi FM.